0: ke hoetsa ka idile
1: e hoetsa ga fela ka go bona pay app ya le tjola pele o ba bontsha gore o tsuri tshe jong pele
0: ke tla dira bjalo
1: bona le di pelano further together Vodacom
2: eh tlola fa mushate ke bona mushate hello yeba ke ba tsara ke na le mathlatsi mona ke bona e panyapanya okay masinya malukisha arena ke la fa le mongwa khosha ke Jordan Nash original

Bona, bona. Awa, waktu sih rock menarik sihir bona. Rucil sih kamu. Mitren sih makhluk yang mana bersih jaga sihir. Sinya, rendah pada lemas sih kau pakai semua syarat.